0: Hey kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya di lagu pilihan kamu untuk acara kita berikutnya, Hits in the Morning ya guys. Dan kali ini lagunya ada dari miliknya Meghan Trainor dengan Made You Look, kemudian Working on It, dan juga All About That Bass. Nah teman Pro 2 semua, kita akan dengerin 3 lagu ini. Jadi buat kamu-kamu jangan kemana-mana, stay tune aja terus ya untuk Pro 2 Sintang. Untuk lagu pilihan kamu ini paling banyak banget di request All About That Bass ya. Jadi itu bakal kita putarin pertama dulu, disusul dengan 2 lagu lainnya.

0: adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan sudah kita nikmati tadi untuk lagunya ya, teman Pro 2 semua, dari Meghan Trainor sendiri. Ada lagu yang asik-asik banget buat di pagi ini. Nah, semoga aja semakin asik ya bumi senentang ini, guys. Amin. Dan buat teman Pro 2 semua, kita berada di sesi tips untuk pagi hari ini. Jadi ada beberapa tips yang akan aku berikan. Aku kutip dari rri.co.id dengan tips tentang menjaga kesehatan untuk menghadapi asap karhutla ya, teman Pro 2 semua. Nah, teman Pro 2 semua, ada beberapa hal yang memang seharusnya kita lakukan agar kesehatan kita ini terjaga di tengah kabut asap seperti sekarang ini. Apalagi walaupun berasap, kita harus tetap beraktivitas, bekerja, dan melakukan berbagai macam kegiatan ya, agar target atau mungkin capaian indeks ekonomi ini ya, teman Pro 2 semua, dapat teratasi gitu kan. Oke deh, buat teman-teman, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jadi khususnya nih untuk aktivitas yang tidak terlalu mendesak atau mungkin tidak terlalu kita perlukan gitu ya, kita bisa kurangi aktivitas itu. Buat kamu yang suka olahraga juga bisa dikurangi, teman Pro 2 semua. Karena ketika kita berada di luar, aktivitas ini dapat meningkatkan jumlah udara dan juga partikel yang masuk ke saluran pernapasan kita. Dan kalau misalnya kita harus keluar rumah, usahakan untuk mempersingkat waktu di luar ruangan dan memilih rute yang enggak terlalu terpapar asap apabila memungkinkan, teman Pro 2 semua. Kemudian berikutnya, kita bisa gunakan masker yang tepat. Nah, ini penting banget. Masker respirator seperti N95 atau KN95 yang terpasang rapat pada wajah kita ini, teman Pro 2, dapat membantu mengurangi paparan partikel halus dari asap. Dan pastikan masker ini menutupi hidung dan mulut kita dengan baik. Masker kain dan masker bedah tidak terlalu memberikan perlindungan yang setara ya terhadap partikel halus asap ini. Jadi masker juga tidak melindungi dari semua gas berbahaya yang mungkin terkandung dalam asap kebakaran. Jadi memang, teman Pro 2 semua, penting banget kita untuk memilih masker yang tepat atau sesuai, teman Pro 2 semua, sesuai dengan cuaca kita saat ini juga.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua untuk pagi yang cukup cerah ya untuk kota Sintang dan sekitarnya. Dan teman Pro 2, kita masih ngebahas terkait tips untuk menjaga kesehatan menghadapi asap karhutla. Kalau tadi mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian menggunakan masker yang tepat, berikutnya teman Pro 2 semua, kita bisa jaga kualitas udara di dalam rumah kita. Nah, ini gimana caranya teman Pro 2 semua? Jadi memang rumah itu seharusnya menjadi tempat berlindung ya dari paparan asap. Saat udara di luar berasap, kita bisa tutup pintu atau mungkin jendela jika kondisi di dalam rumah kita itu lebih bersih. Nah, dan sebaiknya memang kita gunakan juga pendingin ruangan pada mode sirkulasi ulang kalau tersedia, jika ada ya teman Pro 2 semua. Dan kalau misalnya ada alat yang memungkinkan gitu di rumah kamu, kamu bisa menggunakan alat penyaring udara dengan filter HEPA yang sesuai dengan ukuran ruangan kamu. Hindari kegiatan yang menambah polusi di dalam rumah, seperti misalnya aja membakar sampah ya, merokok, atau mungkin menyalakan apalah gitu ya, bakar-bakaran. Tapi kalau misalnya asap juga masuk ke dalam rumah kamu, kamu bisa mencari ruangan yang udaranya paling bersih dan pertimbangkan untuk berpindah sementara ke tempat yang lebih aman. Misalnya tempat kamu yang paling udaranya nyaman atau mungkin udaranya paling bersih lah di antara ruangan yang lainnya adalah kamar misalnya. Jadi perbanyak melakukan berbagai aktivitas di kamar itu ketimbang ruangan-ruangan lain yang mungkin celahnya cukup lebar gitu ya, sehingga udara gampang sekali masuk, atau mungkin asapnya juga sudah tidak tertolong lagi lah di rumah kamu itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya teman Pro 2, walaupun pintu rumah kita ini tertutup, tetap aja masih ada asap masuk ke dalam rumah lewat celah-celah kecil begitu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, temani kamu di kesempatan kali ini. Dan kita masih ngebahas terkait tips untuk menjaga kesehatan menghadapi asap karhut lah. Nah, teman Pro 2 semua, kita bisa konsumsi makanan bergizi, kemudian cukupi kebutuhan cairan. Itu penting banget, teman Pro 2 semua, untuk menjaga kondisi tubuh kita ini selama menghadapi situasi kabut asap. Karena tidak dipungkiri ya, leher kita itu terasa sakit, tenggorokan kita terasa sakit. Tidak dihirup juga ya serba salah, meninggoy dong. Jadi teman Pro 2 harus benar-benar cukupi kebutuhan cairan dan juga makanan. Bisa buah-buahan, sayuran, makanan dengan kandungan protein dapat menjadi bagian dari pola makan yang seimbang. Dan walaupun seperti itu, teman Pro 2, makanan dan minuman tertentu tidak dapat menggantikan perlindungan ya terhadap paparan asap. Kemudian berikutnya, teman Pro 2 semua, kita bisa lindungi anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit tertentu. Anak-anak, kemudian lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki asma atau penyakit jantung dan paru-paru. Nah, ini perlu banget untuk mendapatkan perhatian khusus, karena mereka ini lebih rentan mengalami dampak kesehatan, teman Pro 2, akibat polusi udara. Orang tua sebaiknya memang membatasi kegiatan anaknya di luar ruangan ketika kualitas udara benar-benar buruk. Dan kalau memungkinkan, kegiatan belajar, bermain, dan berolahraga ini dilakukan dalam ruangan dengan kualitas udara yang lebih baik. Jadi teman Pro 2 semua, langkah dari pemerintah sendiri untuk hari ini ya, sudah diterapkan BDR, itu sangatlah bagus dan cocok sekali teman Pro 2 semua, karena memang sudah setebal itu dalam kategori bahaya untuk Kalimantan Barat, khususnya di Kota Sintang.

0: udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
0: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
0: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua berada di acara berikutnya, yaitu hari ini dalam sejarah ya teman Pro 2 semua, bertepatan dengan hari ini 15 Oktober 2025. Jadi hari ini teman Pro 2 semua, ternyata ada beberapa hari yang diperingati. Nah, yang pertama adalah cuci tangan sedunia. Jadi hari cuci tangan sedunia ini teman Pro 2 pertama kali digagas oleh Global Hand Washing Partnership pada tahun 2008, dan dikutip dari NDTV, GHP ini merupakan koalisi organisasi internasional yang berfokus pada promosi kebersihan tangan. Dan teman Pro 2, perayaan perdana bertepatan dengan Tahun Sanitasi Internasional yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sejak itu peringatan ini akhirnya berkembang menjadi gerakan global dengan dukungan lebih dari 100 negara. Dan setiap tahun tema perayaan difokuskan pada berbagai aspek kebersihan tangan. Tujuannya adalah untuk mendorong perubahan perilaku berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat sehat dan sadar kebersihan.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Nah. Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kalau tadi aku sudah spill informasinya bahwa kita berada di peringatan hari ini ya, teman Pro 2 semua, untuk tanggal 15 Oktober 2026. Ada hari ini dalam sejarah cuci tangan sedunia ya, teman Pro 2, atau internasional. Berikutnya adalah Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Jadi selain hari cuci tangan ini, Hari Perempuan Pedesaan Internasional juga dirayakan. Dan peringatan ini memang menyoroti peran perempuan pedesaan, teman Pro 2, dalam pembangunan dan juga ketahanan pangan dunia. Negara anggota PBB didorong memperkuat pemberdayaan sosial, terus ekonomi perempuan ya di wilayah pedesaan. Dan langkah ini termasuk akses terhadap pendidikan, kemudian kredit mikro ya, serta kepemilikan tanah dan sumber daya ekonomi lainnya. Nah, teman Pro 2 semua, program pemberdayaan ini juga diarahkan agar perempuan-perempuan, cewek-cewek gitu ya, pedesaan ini berperan aktif juga dalam pengambilan keputusan publik dan kebijakan ini. Tentu aja diharapkan teman Pro 2 mampu menciptakan kesetaraan gender dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, di hari ini juga merupakan hari besar internasional ya teman Pro 2 semua, Hari Hak Asasi Hewan Sedunia. Jadi teman Pro 2 semua, biasanya orang-orang juga menyebutnya Animal Rights Day ya. Nah, ini dikutip dari laman UNESCO, peringatan ini bermula dari Deklarasi Hak Asasi Hewan yang diumumkan di Paris pada 15 Oktober 1978. Dan gerakan perlindungan hak-hak hewan ini sendiri teman Pro 2 mulai berkembang pesat sejak abad ke-20. Kesadaran ini muncul akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap eksploitasi dan juga penyiksaan hewan di berbagai negara. Filsuf asal Australia, Peter Singer, melalui bukunya Animal Liberation 1975 ya, turut memperkuat gerakan ini. Dan ia menekankan pentingnya etika dalam memperlakukan hewan dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap makhluk hidup. Sejak deklarasi itu, Hari Hak Asasi Hewan Sedunia menjadi momentum global untuk menyerukan perlakuan manusia terhadap hewan. Banyak lembaga internasional mengadakan kampanye edukatif guna meningkatkan kesadaran publik terhadap kesejahteraan hewan.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.
2: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh. Si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke disetujuin langsung, oke gas langsung check out, tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
3: Aduh, gaya elit ekonomi sulit, hidup yang pasti-pasti aja lah, emang enak dikejar hutang.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih bareng aku Widya. Dan teman Pro 2 semua, kita sudah bahas ya, tadi ada peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia, Hari Perempuan Pedesaan Internasional, dan Hari Hak Asasi Hewan Sedunia. Dan sejumlah hari peringatan internasional ini menjadi momen penting bagi dunia, tidak terkecuali juga buat kita yang ada di Indonesia ya teman Pro 2 semua. Dan memang menyoroti diantaranya itu pentingnya kebersihan, kemudian kesetaraan gender, hingga perlindungan hak asasi hewan. Tentu aja teman Pro 2 semua, peringatan ini menjadi refleksi sejarah, kemudian budaya dan ilmu pengetahuan yang berdampak secara global teman Pro 2. Informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Kenapa sih?
1: Nyium satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, bareng aku Widya. Pada kesempatan kali ini aku temani kamu ya, teman Pro 2 semua, untuk Asta Cita kita. Dan kali ini kita bakal ngebahas terkait narkoba. Nah, teman Pro 2 semua, kalian sadar gak sih kalau masa remaja itu adalah masa-masa yang paling seru banget ya? Karena kita itu bebas banget mengeksplorasi banyak hal baru, tapi di balik keseruan itu ada satu bahaya nyata yang mengintai di lingkungan kita, yaitu narkoba. Banyak yang mikir nih, ah narkoba mah cuma ada di film-film atau mungkin lingkungan kriminal aja gitu kan. Padahal kenyataannya teman Pro 2, pengedar zaman sekarang itu makin pintar. Mereka itu mengemas barang haram ini dalam bentuk rokok elektrik misalnya, ada juga dalam bentuk permen, bahkan obat penenang yang katanya bisa bikin fokus ketika kita belajar. Jadi teman Pro 2 semua, kita kayak agak gimana ya, curiga lah ya dengan hal-hal seperti ini, walaupun ya nggak semuanya gitu kan, hanya oknum-oknum aja yang membuat produk-produk ini menjadi produk yang ternyata sangat berbahaya karena ada kandungan narkotikanya atau narkoba ini.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoicisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan buat teman Pro 2, pernah gak kalian ada tongkrongan terus ditawarin sesuatu dengan kalimat coba deh gitu kan? Atau mungkin secuil doang, gak bakal bikin kecanduan misalnya. Masa sih kayak gini aja takut? Nah, kalimat cuma coba-coba ini, teman Pro 2, biasanya adalah pintu gerbang paling mematikan. Narkoba dirancang secara kimiawi untuk langsung mengikat otak teman-teman sejak isapan atau tegukan pertama, dan zat adiktif di dalamnya ini bakal memanipulasi pikiran kalian agar terus merasa butuh lagi dan lagi. Menolak ajakan teman yang salah itu tentunya nggak bikin kita terlihat lemah ya. Menolak justru membuktikan kalau kita itu punya kendali penuh atas kehidupan kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kita ini penakut cuma karena menolak zat terlarang, nah saatnya kita cari lingkaran pertemanan baru gitu ya, yang lebih sehat tentunya, teman Pro 2.

Resensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multifinance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja buat teman Pro 2 semua, kita masih ngebahas terkait narkoba. Nah teman Pro 2 semua, kita bisa bicarakan tentang sign ya terkait narkoba ini. Remaja itu kan punya bagian otak bernama prefrontal cortex yang sedang berkembang pesat banget, dan bagian ini memang berfungsi sekali untuk mengambil keputusan, mengontrol emosi, dan merencanakan masa depan. Jadi saat narkoba masuk, perkembangan ini langsung terhenti. Akibatnya konsentrasi belajar itu akan hancur teman Pro 2. Emosi akan menjadi super labil, sering cemas berlebihan, dan memicu depresi yang berat. Narkoba enggak menyelesaikan stres kalau teman Pro 2 merasa masalah sekolah atau keluarga gitu ya, ada masalah-masalah, karena justru narkoba ini akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih merusak fisik dan juga mental teman-teman.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, baik teman Pro 2 semua dimana aja berada. Untuk itu sebentar lagi kebersamaan kamu bareng aku Widya akan berakhir ya teman Pro 2. Aku berharap apapun itu untuk asta cita kita terkait narkoba ini dapat teratasi dan kita dapat terhindar dari yang namanya narkoba. Karena narkoba itu sama sekali tidak baik ya untuk kesehatan tubuh kita, untuk

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang. Dan waktunya aku temani kamu dengan 3 info Pro 2 di siang hari ini untuk santai siangnya. Informasi yang dilansir dari laman

0: rri.co.id. Informasi yang pertama, Teman Pro 2 Bruno Mars cetak rekor 5 konser di BC Plus ya. Teman Pro 2 Bruno Mars mencetak rekor baru di BC Plus Vancouver, Kanada, dengan menggelar 5 konser dalam satu tour. Rangkaian konser tersebut juga menjadi jumlah pertunjukan terbanyak seorang aktris dalam satu tour di stadion tersebut. Dan Teman Pro 2 Bruno Mars awalnya juga dijadwalkan tampil dalam satu konser di Vancouver. Tingginya permintaan tiket membuat jumlah pertunjukan kemudian ini bertambah menjadi 4. Penambahan tersebut juga membuat Bruno Mars melewati rekor Taylor Swift dan juga Jackson 5. The Jackson 5 keduanya juga sebelumnya sama-sama menggelar 3 pertunjukan dalam satu tour di BC Plus. Oke, teman, beralih untuk informasi yang kedua. Sutradara Greta Gerwig merilis sebuah trailer perdana Narnia, yaitu The Magician Nephew, film fantasi terbaru yang mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Film adaptasi sebuah novel, yaitu C.S. Lewis ini juga mengajak penonton mengikuti petualangan Diggory dan Polly saat menemukan dunia ajaib. Nah, melalui cincin misterius Teman Pro 2 milik Paman Andrew, di mana cerita tersebut juga membawa penonton kembali ke awal terbentuknya dunia Narnia sebelum rangkaian petualangan ikonis dalam kisah sebelumnya.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir di Info Pro 2 santai siang ini, aktor sekaligus juga musisi Nugi terlibat dalam sebuah film City Si Vampir dalam film garapan Rahabi Mandra, di mana Nugi juga beradu peran dengan yaitu Satine Zaneta yang memerankan karakter Siti. Dalam film ini juga Nugi berperan sebagai ayah Siti yang dimainkan yaitu Satine Zaneta. Keduanya tinggal di rumah susun dan juga bekerja sebagai penjual galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, Nugi juga mengaku sempat merasa minder ketika memerankan ayah dari karakter yang dimainkan Satine. Dan dia juga menilai perbedaan penampilan dan latar belakang ekonomi karakter mereka menjadi tantangan tersendiri. Demikian untuk 3 info Pro 2 di Santai Siang ini.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan, jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

Oke, teman Prodi kembali lagi masih di 90.7 Prodi FM, Radio Centang Teman Pro 2, dan aku masih temani kamu untuk segmennya Pro 2 Hit List Indonesia. Nah, Teman Pro 2 kita punya 20 lagu pilihannya yang bisa kamu vote ya di Instagram, juga boleh lewat live chat RRI Digital juga boleh ya Teman Pro 2, terus juga bisa di WhatsApp Pro 2 ya di 0851-6877-6989. Nah, di mana kamu bisa nge-vote ya lagu favoritnya kamu Teman Pro 2. Kamu bisa request ya untuk lagu kesayangan kamu. Di antaranya ada 20 lagu pilihannya ya Teman Pro 2 untuk siang ini, masih sama sih dengan hari kemarin ya. Jadi Teman Pro 2 silakan aja, kamu bisa vote lagunya di Instagram Pro 2, di WhatsApp juga boleh, terus juga bisa bergabung juga di live chat RRI Digital. Untuk 20 lagunya, oke, aku cek dulu ya. Ada lagu dari miliknya Tulus, Teh Hijau. Kemudian juga dari miliknya Romaria ya Teman Pro 2, yaitu 24/7 ya. Terus juga ada Raimla Ode, Dunia Yang Nanti. Next Teman Pro 2, ada juga Astaga Bercanda dari Akbar ya. Terus juga kita lewati Berdua dari Overnight. Dan juga Foto Kita Blur, Salpiardi. Ada Naikila, Main-Main Gue. Terus Aku Harus Pergi, Ari Lesmana dan Wisnu. Kemudian ada juga dari Grace, Celine Grace ya, Andi Rianto, Sumpah Mati. Adrian Khalif, 2001 Kali. Kemudian Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Juicy Luisi, Gurun Hujan. Ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, Nuka Jalan Keluar, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan juga ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Masih ada Bernadia, Rabun Jauh. Dan juga ada Sela On Seven, Sederhana. Teman Pro 2, ini lagu yang bisa kamu request ya di kesempatan siang hari ini untuk Pro 2 Hitlist Indonesia.

0: Eh, tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, nih aku beliin juga buat kamu.
2: Mama,
3: kenapa sih?
2: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih Ma.
4: Hey guys. Jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Kembali lagi teman Produa, teman-temani kamu di Produa Hitlist Indonesia nya teman Produa ya. Kamu bisa nge-vote ya beberapa lagu kesukaan kamu teman Produa di siang ini. Nah, teman Produa, untuk lagu-lagu yang bisa kamu request ya, masih ada lagu dari Adrian Khalib, kemudian juga ada Shalina, Ariel Smana, Naikila, ada Salpriyadi, Overnight, kemudian juga ada Akbar, ada Raimla Ode juga ya teman Produa, dan lagunya bagus-bagus semua ya. Silakan teman Produa yang bergabung bisa bergabung di 0851-6877-6989 untuk WhatsApp Produanya. Terus kamu juga bisa ikutan bergabung lewat Instagram RRI Produa Sintang dan juga di live chat RRI Digital. Oke nih teman Produa, kita mau cek-cek and recheck dulu ya teman Produa, ada siapa aja yang udah ikutan bergabung di siang ini. Siang tapi kayaknya berasa apa ya, kalau dalam studio berasa pagi gitu. Masih pagi. Oke deh teman Produa, request lagu dari Shalina Grace Kakak. Terima kasih ya, sumpah mati. Dari Mina, Mina Nox. Ya thank you banget nih buat Mina ya, sudah kita bergabung. Ada Gempi juga, selamat pagi. Eh, selamat siang kan? Pagi lagi. Ini buat siapa? Teman Produa yang sudah kita bergabung ya. Terus juga nih teman Produa, ada Lux juga nih. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Vaskalis juga. Terima kasih, ada Echa juga sudah bergabung ya. Sudah nge-vote lagu favoritnya. Oke, teman Produa kita dengerin aja lah ya. Ini dia Sumpah Mati, Shalina Grace dan Andi Rianto.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Guru FM.
1: I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Guru FM.
2: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pradue, kita lanjut lagi ya, masih di Pradue Hitlist Indonesia, teman Pradue, di kesempatan untuk siang ini. Nah, teman Pradue, kita ada banyak lagu ya di Pradue Hitlist Indonesianya. Masih ada juga Samuel Cipta ya, Jaga Terasa. Ada Farisa request lagu Samuel Cipta ya. Kemudian juga ada Raiso request lagu dari miliknya Samuel Cipta juga ya, Jaga Terasa. Ada Sinta Boreng request lagu apa nih, Vanessa sih belum masuk di playlist ya. Ada Tulus request Tulus Kakak Teh Hijau. Oke, siap ya. Tapi Tulus tadi udah kita putarin, gak apa-apa lah ya. Ada juga Mina, Mina request lagu Samuel Cipta. Ada Gladys Luwur, terima kasih sudah bergabung. Ada juga Nur Aida Wafira. Ada juga dari Radio Can Reels. Dan juga ada Aprilia, thank you. Terus juga ada Fariza, ada Eya Reva juga. Terima kasih sudah bergabung ya. Teman Pradue, aku mau ajak kamu dengerin lagunya siapa nih kalau menurut kamu ya. Tadi Samuel udah ya kan. Terus lagunya ya Sherina juga udah gitu. Terus kita mau dengerin apa? Tulus juga udah. Kalau gitu aku mau ajak kamu dengerin lagunya Overnight ya, teman Pradue. Kita lewati berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
3: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
2: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
3: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
2: Terus buat apa kita ke hutan kalau gitu?
3: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah. Nah.
2: Widi, pinter banget kamu.
3: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, kalau terikut adalah temenin kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Indonesia. Kali ini aku bakal ajak kamu bergabung di Pro 2 Hitlist Internasional dengan 20 lagu pilihannya juga teman Pro 2 ya, yang udah kita siapin buat teman Pro 2. Ada Jisoo, Jennie, terus juga ada Grace Abram, ada Cat Eye juga, ada BTS, Olivia Rodrigo, ada Taylor Swift juga, Ariana Grande, kemudian juga ada Dave ya, ada Shayna Spiro, terus juga ada Bruno Mars, Olivia Rodrigo, ada Blackpink, Bruno Mars. Bruno Mars-nya banyak banget. Tapi ada 3 ya. Yang satunya I Just Mike, terus juga ada Cha Cha Cha, dan yang satunya lagi itu mana tadi ya? Ada 3 tadi ya, teman produser Bruno Mars-nya. Nah, teman produser masih ada lagu dari miliknya Sombar juga, ada Madison Beer juga, Bruno Mars ini juga bisa kamu request, ada So Easy dari Olivia Dean. 20 lagu ini bisa kamu forward ya lewat Instagram RRI Produksi Centang dan juga lewat live chat RRI Digital, dan juga bisa langsung WhatsApp di 0851 6877 6989, teman Pro 2. Itu dia untuk nomor WhatsApp Pro 2 ya. Dan kamu bisa forward lagu kesayangan kamu ini langsung aja. Aku tunggu teman Pro 2. Tapi aku mau ajak kamu dengerin dulu teman Pro 2, ini ada Olivia Rodrigo, Stupid Song, dan juga lagu dari miliknya Dev ya. Stay tune terus 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi W, selamat siang, selamat beraktivitas dan semoga selalu semangat. Teman Prodi W, aku masih temenin kamu di Prodi W Hitlist Internasional atau Prodi W Hitlist Mancanegara. Ya, teman Prodi W, untuk yang ingin bergabung di Prodi W Hitlist Mancanegaranya masih ada waktu buat kamu yang mau bergabung. Teman Prodi W bisa request di 0857-5000-4741 dan juga bisa bergabung juga di itu nomor yang lama. Kayaknya aku belum move on dari nomor Prodi W yang lama dulu, teman Prodi W, yang udah kehack ya. Oke, di nomor WhatsApp-nya 0851-6877-6989, itu dia. Dan bisa bergabung di Instagram Prodi W juga ya. Oke, informasi buat teman Prodi W, hari ini azan zuhur nantinya akan kami kumandangkan jam 11 lewatnya 23 menit ya. Tapi sebelumnya aku mau ajak kamu dengerin dulu ada lagu berisi islami yang bakal aku hadirkan ke ruang dengan teman Prodi W.

Tema Prodi jam 11 lewatnya 23 menit waktu Indonesia Barat. Tema Prodi waktunya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
2: Oke, teman-teman, prodi telah kami kemandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan berikutnya teman-teman prodi kembali temenin kamu dengan rangkaian lagu religi islami hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi. Pro 2 FM Sikta.

itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Instagram Prodway FM Sintang.
1: Prodway FM.
2: Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis Riwayat Ahmad.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan juga masih barengan sama aku Ati yang nemenin kamu, teman Pro 2, pas banget. Pukul 12 siang ini teman Pro 2 kita mau ngobrolin atau ngomongin seputar atau ngebahas seputar kuliner ya. Dan pas juga di jam-jam rawan. Rawan apa? Rawan ya lapar ya teman Pro 2. Karena jam-jam segini tuh udah mulai nih mau pergi kemana, cari makanan apa gitu ya teman Pro 2 yang pastinya. Nah teman Pro 2 ngomongin soal makanan ataupun kuliner ya teman Pro 2 Indonesia itu gak kalah ya sama negara-negara lain. Teman Pro 2 juga punya kuliner-kuliner yang tentunya sangat menggoda ya teman Pro 2. Bahkan juga orang-orang luar juga sangat tertarik gitu ya teman Pro 2 dengan kuliner Indonesia. Oke, teman Pro 2, aku bakal ajak kamu ngebahas seputar kuliner Indonesia yang tentunya sangat menarik ya perhatian dunia teman Pro 2. Di siang hari ini pantangin terus 90,7 Pro 2 FM. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Ulianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Malam Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman-teman perlu dua sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

santai siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.
2: Teman Prodia masih ketemani kamu di 90,7 Prodia RRI Sintang. Teman Prodia di kesempatan untuk siang hari ini. Dan di siang ini, teman Prodia, aku mau ajak kamu ya, masuk di segmennya Gaspol ya, gagasan seputar olahraga teman Prodia. Kita bakal bahas berbagai macam olahraga di siang hari ini ya. Dan untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung di 90,7. Dan juga selamat mendengarkan Prodia Sintang lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa mendownload aplikasinya di Play Store, bisa juga di App Store. Oke, teman Prodia, salah satunya informasi yang kita lansir dari RRI.co.id ya, teman Prodia, di mana ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri ini melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Fajar Fikri juga menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah yaitu Kim Astrov dan

dan juga Andel Karup ya, Rasmussen. Di babak 32 besar ini juga berlangsung ya teman berdua di lapangan, yaitu Bang Arya ya di SJF Bang Arena pada Rabu 14 Oktober 2026. Di mana Fajar Fikri ini mereka tuh menang dengan skor 24-22, 21-14 dalam tempo yaitu 42 menit saja. Teman berdua dalam keterangan resmi Fajar Alfian yang mengatakan bahwa ini juga merupakan perjumpaan perdananya ya dengan yaitu pemain yaitu Ashraf dan juga Rasmussen. Menurutnya juga mereka sebuah kehormatan ya. Menurutnya ini merupakan sebuah kehormatan yang mana mereka bisa bermain melawan mereka di depan pendukungnya sendiri. Teman perdua Fajar mengatakan rasa sedihnya karena mereka melihat rekan ganda putra Indonesia yang lain itu gagal ya ke babak selanjutnya. Meskipun demikian, ia juga tidak mau menjadi hal ini sebagai suatu beban ya teman perdua, tapi tetap semangat.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: nggak sih kamu bingung nyari lawan kata dari haus? Selama ini kita cuma bisa bilang tidak haus atau sudah minum karena memang belum ada istilah baku untuk itu. Tapi sekarang sudah ada kata resmi dalam KBBI yang jadi lawan dari kata haus, yaitu palum. Kata ini berasal dari bahasa Batak Pakpak yang berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Dengan masuknya kata palum ke KBBI, kita kini punya pilihan kata yang lebih tepat dan ringkas untuk menggambarkan kondisi setelah minum. Sebuah tambahan kosakata yang sederhana, tapi bikin bahasa kita makin kaya dan ekspresif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalamin FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tema Prodi WA masih di Prodi RI Cintang yang disiarkan langsung dari Jalan YC Fangorai Cintang ya, Tema Prodi WA. Oke, di siang ini balik lagi di Gaspol. Liverpool kali ini meraih kemenangan 6-3 ya, Tema Prodi WA, atas LASK. LASK ya, Tema Prodi WA, dalam lanjutan Liga Championship ya. Liga Champion di Raiffeisen Arena di Australia pada Rabu 14 Oktober 2026, di mana Bradley Barcola ini menjadi bintang pertandingan setelah ini dia tuh mencetak 3 gol untuk The Red. Nah, Tema Prodi Liverpool ini membuka keunggulan lewat yaitu Ronald Araujo di menit ke-22. Di mana back ini juga menyambut umpan Kostas yaitu Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul yaitu 1-0. Dan Tema Prodi WA 2 menit kemudian ya, Barcelona nih menggandakan ya keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan yaitu Lewis Comas. Penyerang asal Perancis juga kembali mencetak gol pada menit ke-37 melampaui umpan yaitu Florian Wirtz ya. Nah, Liverpool juga menutup babak pertama mereka dengan keunggulan 3 gol tanpa batas, di mana memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang. Ya, Tema Prodi WA, dengan kemenangan ini ya, Tema Prodi WA tentunya semakin menjauh ya ketika Lewis Comas ini mencetak gol ke-6 mereka dari menit ke-72. Gol itu juga tercipta lewat umpan yaitu Pimpon yang kembali berperan penting dalam serangan yaitu The Raid. Oke, Tema Prodi WA LASK kemudian memperkecil ketinggalan mereka yaitu pada menit ke-74. Ya, meskipun tuan rumah berusaha mengejar, namun Liverpool itu tetap mempertahankan ya keunggulan mereka menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Produ FM.
1: Semen terbaik.

0: kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
4: Iya dong.

di siang hari ini di tengah cuaca sintang ya, teman perlu dua yang belum membaik ya, belum membaik kenapa? Karena masih kuat ya kabut asapnya teman perlu dua. Terus tapi hari ini kayaknya agak mendingan dari hari Selasa hari Rabu kemarin ya teman perlu dua, karena kemarin tuh benar-benar kabut asapnya tuh pekat sekali, bahkan matahari pun kayaknya nggak kelihatan kalau kemarin ya kan, saking pekatnya asap. Tapi hari ini lumayan lah ya, setidaknya lebih cerah cahaya mataharinya hari ini cukup ya teman perdua nampak juga. Okay, di siang hari ini aku bakal temenin kamu ya teman perdua dengan berbagai informasi menarik, dan satunya informasi yang akan kita hadirkan dari laman antaranews.com dan juga rri.co.id ya teman perdua di entertainment room kali ini. Nah, salah satu informasi menariknya teman perdua untuk entertainment room kali ini dari dunia hiburan ya. Nah, salah satunya ini berkaitan dengan salah satu Jimmy ya, teman berdua Jimmy. PSI Kickfiber dibagikan sebuah konsep gitu ya di balik busananya ya teman-teman berdua. Dan sebuah grup personel grup ya vokal ini dari Jepang, di mana teman berdua mereka tuh membagikan sebuah kisah ya di balik konsep busana tebal yang mereka gunakan. Dan penyanyi pria yang juga berperan sebagai perancang utama ini juga visual group mengatakan bahwa gaya berbusana mereka diadopsi ya dari estetika musik tertentu. Jadi mereka tuh kayaknya terinspirasi katanya ya sendiri. Memang sangat dipengaruhi oleh musik-musik yaitu hip hop di era 90-an hingga 2000-an. Nah, kalau untuk kostum yang mereka gunakan, teman-teman mereka pakai saat ini itu bukan pakaian dari merek biasa gitu ya, melainkan sebuah kostum khusus yang dia pikirkan bahkan juga rancang bersama dengan desainer. Nah, dia juga menghadirkan tren fashion hip hop masa lalu. Dan Jimmy tong perdua yang memiliki latar belakang sebagai model memiliki ketertarikan tinggi kepada yaitu streetwear ya, dan mengatakan bahwa konsep berbeda memang ingin ditonjolkan dalam penampilan grup ya untuk album terbaru mereka teman perdua yaitu Different yang kini sudah tersedia di berbagai platform streaming melalui Warner Music dan juga 10K Project.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya. FM Pro 2 RRI Sintang.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hompim palayum gambreng.
4: Produe, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hom Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hom Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hom Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2, jam 14.31 menit waktunya ketemani kamu dengan lagu Riyi Islami. Sebelum nantinya kami kemandangkan Azan Asar ya untuk kaum muslimin dan muslimat Riyi Sintang dan sekitarnya pada pukul 14.36 menit.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

0: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.
1: Teman terbaik kamu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya.
3: Baik, tema Pro 2 pukul 14.36 menit waktunya kami kemandangkan azan asar untuk kuliah Sintang dan sekitarnya.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari Jalan YSIO Fengore Sintang, Teman Pro 2, dan tepat sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali Monica temani kamu di Sore Ceria. Dan pastinya kita akan update 3 info terkini di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada drakor Take Charge of My Heart dihadirkan kisah cinta unik dengan sangat dengan sengatan listrik ya, Teman Pro 2. Jadi drama Korea Take

0: rampak pada sekitar 1.000 karyawan. Dan Lilo Pro 2 bahwa laporan Belgard meninggalkan Netflix sebagai bagian dari pengurangan tenaga kerja terbesar perusahaan itu sejak tahun 2022. Temo Pro 2 Belgard bergabung dengan Netflix pada tahun 2024 dan menjadi salah satu perekrutan awal Dan Lin setelah menjabat sebagai pimpinan divisi film perusahaan tersebut menggantikan Scott Starbird.
1: Info Pro 2.
0: Sama Prodo, demikian 3 info terkini telah menikah hadirkan di ruang dengar kamu. Dan tentunya stay tune ya di Prodo RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

enggak? Kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Teman Pro2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Berita tentang Sintang.

Hai Tengok Pro 2, welcome back. Masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sudah masuk di Betang Berita tentang Sintang pada edisi siang 15 Oktober 2026. Dan pastinya sebelum aku share informasinya, aku berharap banget teman Pro 2 bisa senantiasa sehat selalu, diberikan rezeki juga. Dan yang paling penting kalau menurut aku nih teman Pro 2, bisa kembali pulih ya untuk cuaca kita. Dengar-dengar BDR juga berlangsung kembali, dan memang kita emang harus bertahan sih teman Pro 2 di tengah situasi yang seperti ini. Tapi jangan pernah patah semangat, terus bersuara dan juga terus untuk sehat lah ya teman Pro 2. Oke, kali ini kita bakal hadirkan juga teman Pro 2 untuk info Betang, di mana ada putri kebudayaan cilik Kalbar ini unjuk kemampuan. Nah, ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit nih teman Pro 2. Cabainya kalau bisa yang level maksimal ya. Di mana kali ini ada Gloria Adisti Putri Cahaya tampil mukau saat upacara pembukaan pameran temporer Museum Kapuas Raya 2026 di Museum Kapuas Raya Sintang, Senin 12 Oktober 2026. Gloria Adisti Putri Cahaya mengakui setiap kali persiapan tampil ada rasa gugup, namun setelah berada di panggung rasa percaya diri kembali sehingga ia mampu tampil dengan maksimal. Teman Pro 2, sementara itu ibunda Gloria Adisti Selvi menyatakan dukungan kepada putrinya berani tampil sejak berusia 4 tahun. Melalui kepercayaan yang diberikan sebagai putri kebudayaan cilik Kalimantan Barat tahun 2026, Gloria dapat terus mengembangkan bakat, meningkatkan rasa percaya diri, serta menambah pengalaman dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Pastinya Selvi juga berharap putrinya mampu menjalankan amanah tersebut dengan Pro 2 dengan baik, sekaligus menjadi inspirasi bagi anak-anak seusianya untuk berani tampil, berkarya, dan mencintai kebudayaan sejarah sejak dini. Keren banget teman Pro 2. Nanti Monica bakal spill-spill lagi kisah atau mungkin cerita-cerita seputar ini ya teman Pro 2, lagi ada pameran temporer Museum Kapuas Raya. So stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang.

Ya, Tom Frodo kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita lanjut ke info betang selanjutnya. Ada KPU Sintang yang memberikan pendidikan demokrasi kepada para pelajar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sintang bersama Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang memberikan pendidikan demokrasi sejak dini kepada pelajar untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi dan pentingnya penyelenggara yang berintegritas. Pendidikan demokrasi ini menjadi apresiasi dari berbagai pihak. Salah satu pelajar SMA Negeri 1 Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Aidil Saputra, ini mengatakan bahwa sangat beruntung ya diberikan kesempatan untuk menemani atau memahami tata cara penyelenggara pemilu. Dan hal yang disampaikan pelajar SMA Negeri 3 Sintang, Nafa Olivia Lamuni, dan menurutnya pendidikan demokrasi sangat penting dipahami seluruh lapisan masyarakat termasuk pelajar agar pesta demokrasi dapat terselenggara dengan aman dan tertib. Dan sementara itu KPU Kabupaten Sintang Edi Susanto mengatakan tujuan pendidikan demokrasi sebagai bekal kepada para pelajar untuk mengenal secara teknis mekanisme yang ada dalam tahapan pemilu. Melalui kegiatan ini dan para siswa diharapkan dapat memahami pentingnya demokrasi serta pembangunan karakter yang jujur, berintegritas sebagai bekal di masa mendatang. Para pihak penyelenggara juga mengimbau para pelajar agar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk semaksimal mungkin mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara fokus serta menerapkan nilai-nilai kejujuran terutama terhadap diri sendiri.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

0: 2 RRI Sintang. Disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih bareng kamu Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya aku masih temani kamu ya di segmennya Sore Ceria. Kita bakal ngebahas tentang banyak sekali, salah satunya juga hiburan, teman Pro 2, dimana kali ini aku gak sabar banget buat ngajakin kamu mengenal satu info ini yang udah aku tunggu-tunggu banget, teman Pro 2. Pastinya memang di sini ada yang suka K-pop, barangkali teman Pro 2, ada boy group asal Jepang, Psych Fever, menandai lompatan besar dalam perjalanan musikal mereka lewat peluncuran album kedua bertajuk Different. Karya tersebut juga menjadi cerminan matang dari evolusi kemampuan vokal, rap, dan tarian ketujuh anggotanya setelah melakoni tour internasional. Rapper Psych Fever, Jimmy, menjelaskan bahwa pengalaman menggelar konser di Amerika Serikat dan Jepang menjadi bekal utama untuk menggarap album ini. Jadi album J-pop yang bertajuk Different ini memang different, teman Pro 2. Nah, pastinya menurut Jimmy, seluruh materi di dalam album baru ini mendokumentasikan 100% kemampuan terbaik yang telah mereka asah selama 3 tahun. Dan dalam album Different yang dirilis, teman Pro 2 ini benar-benar memuat 100% dari semua skill yang ada dari anggota yang telah berevolusi baik R&B maupun hip-hop, dan hal-hal yang dapat mereka lakukan terangkum semuanya dalam album tersebut. Nanti kita bakal bahas kira-kira lagu dari album-album ini apa aja. Nah, stay tune aja buat kamu, teman Pro 2, di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Love. Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Talk Pro 2, welcome back. Masih barengan Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya juga Monica masih setia nemenin kamu ya, teman Pro 2. Untuk segmennya di Pro 2, tepatnya di info terkini seputar cuaca atau perakiran cuaca Kecamatan Sintang. Kalau kita lihat, teman Pro 2, tanggal 15 ini memang kayaknya nanti malam ada hujan ringan nih. Dari mulai Sintang, Kampung Ladang, Kapuas Kanan Hulu, Tanjung Puri, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Aksaya, Alai, Rawamambok, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Banding Kota, Tertung, Mungguk Banto, Teluk Klansam, Sungai Ana, Mertiguna, Tanjung Klansam, Anggah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampong, Jerara 1, dan juga Kebiau Baru. Ini hujan ringan semua. Kita sih berdoa semoga benar-benar hujan ya teman Pro 2. Walaupun mungkin kita harus sedikit mengalah dengan segala aktivitas yang kita lakukan di luar ruangan gitu. Harus mungkin sedikit terdampak hujan, tapi gak apa-apa banget. Di tengah situasi seperti ini kita harus berkorban ya sama Pro 2. Nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya. Pokoknya buat kamu stay tune aja di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Ya, tang pro 2 tepat sudah pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih bareng kamu Nika di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sudah masuk di kultur kita. Aku pengen ngajakin kamu deh, teman Pro 2, buat mengenal tradisi Nugal ya. Yang juga Nugal ini merupakan sebuah tradisi yang Indonesia banget dan juga tidak berkaitan lah ya, teman Pro 2, dengan isu-isu miring yang sering kali dikabarkan nih belakangan ini. Teman Pro 2, tradisi Nugal adalah tradisi turun-temurun menanam padi secara gotong royong yang dilakukan masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kalau kita secara definisi ya, Nugal ini berarti kegiatan melubangi tanah menggunakan tongkat kayu runcing atau disebut tugel dan seken untuk memasukkan benih padi di ladang darat. Untuk nilai sosialnya memang menjadi sarana mempererat kebersamaan, solidaritas, dan nilai gotong royong dan antar warga atau keluarga pemilik ladang. Kalau nilai spiritualnya memang dilakukan dengan doa bersama dan juga ritual tertentu agar benih tumbuh subur dan hasil panen melimpah. Teman Pro 2, nanti kita bakal hadirkan kembali info-info seputar kultur kita pada pembahasan di Suara Ceria kali ini. Stay tune buat kamu, kita dengarkan dulu satu lagu dari lagunya Tovati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

02, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota seribu sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Menariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana, seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak, desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensait Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Info Produ.
2: Ya tahu Produ, tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kembali Monica hadirkan 3 info terkini di Info Produ.
0: Info Produ.
2: Tema Produ untuk info pertama kali ini ada aktor Johnny Depp gelar pameran seni di London. Tema Produ pastinya bintang film Johnny Depp menggelar pameran seni pertamanya di Galeri Halcyon London, Inggris yang menampilkan karya-karya orisinal Depp seperti lukisan, gambar, kolase, patung pertamanya yang berjudul The Bunny Man. Pameran ini berlangsung mulai 13 Oktober, tepatnya setelah dibukanya pameran internasional Depp yang berjudul A Bunch of Stuff di Modern Art Museum Shanghai, China. Melalui pernyataan pihak galeri yang dilansir dari Deadline, pameran ini disebut menyajikan pandangan intim sang pencerita ke dalam dekade-dekade hasil kreativitasnya seumur hidup yang mencakup lukisan, gambar, dan kolase.
0: Info Produa.
2: Tema produk untuk info selanjutnya kali ini ada desainer aksesoris Rinaldi Ayunardi mengatakan bahwa mendiang Martha Tilaar gemar membagi ilmu dan pengalaman semasa hidupnya di bidang kecantikan pada orang lain. Dan Rinaldi mengatakan mendiang merupakan pribadi yang sangat baik dan ramah pada sesama. Setiap pengalaman dan ilmu disampaikan melalui kata-kata ungkapan secara lembut dan tunjukkan dengan penekanan mencintai Indonesia dengan karya. Dalam kenangannya, semua kerjasama maupun kolaborasi dalam menciptakan sebuah tren warna setiap tahun oleh Puspita Martha Kosmetik menjadi bagian dari perjalanan karir yang sangat indah.
0: Info Produa.
2: Oke, tahu Broadway, last but not least, kali ini ada Universal Music Group atau UMG, salah satu perusahaan musik terbesar di dunia, melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan perombakan kepemimpinan di sejumlah divisi di Amerika Serikat dan Inggris pada pekan ini. Pasti tahu Broadway, laman Verite melaporkan sejumlah eksekutif senior turut meninggalkan perusahaan sebagai bagian dari rekrutasi yang telah diumumkan sejak tahun 2024. Beberapa nama terdampak diantaranya adalah CEO sekaligus ketua Dev Jam Recording, Tunji Balogun, eksekutif Interscope Record dan Rimbeck, dan Nicole Westcott serta ketua co-CEO Republic Record Jim Ropo.
0: Info Pro 2.
2: Demikian tanggal Pro 2, 3 info terkini akan hadir dan tentunya setelah ini akan ada musik live chat barengan aku, teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Tadi boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Produ FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Produ. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo.
0: Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya.
1: Yes.

0: how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan?
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, kan? Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay. Jadi semua based apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitu lah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Okay.
1: Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin
1: cuman,
0: di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau
0: wow.
1: 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih Kak.
0: Oke.
1: Okay. Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa.
0: Bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya yang lain.
1: Dapatnya yang B gitu loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally D-A-H sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah aja, dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa, dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya,
1: Olivia Dean. Talk to me,
0: yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah bener. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget
1: yes,
0: tuh. Iya kan, dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Dan suaranya juga bagus-bagus.
0: Bener sih.
1: T.O.P.B.G.T.
0: T.O.P.B.G.T. kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa T.O.P.B.G.T. ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo.
1: Hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar, ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku tuh diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Benar. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener, cuman bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring kata gue. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Benar.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya? Ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya. Kita, ya kan? Padahal kita mah nggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iyo apa sih
1: gitu.
0: Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: ini aboknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Rupanya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantan gue udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan masih kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata nggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga di warna atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang.
1: Yes,
0: waktu itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking gak mau sedihnya, kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, okay. Tapi berarti di lagu ini apa lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa ngehil lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener lah tapi lo.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mm-hmm. Mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena mm-hmm. itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Uh-huh. Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Mm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar agak. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong. Tiga
1: ribu tampar. Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Benar-benar kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: bener, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang itu? Tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Yeah, tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Nah, itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini nih. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kok lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z
1: dan
0: benar. Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Ya. Kebayang sih imajinasinya ya, sih kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener betul, kan? Betul, betul, betul. Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus lihat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis.
0: Nah,
1: itu kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener-bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus, ayo dong, gue gak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: terus. Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-hmm.
0: City pop, tapi ditambahin ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu,
1: ceria.
0: Kan?
1: Ceria lihat banget. Aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab. Kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya, ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project loh.
1: Next project.
0: Oke. Okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang kepikiran? Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi. Solois, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow, seru kali ya. Seru sih.
1: Biar apa aku mau diajak 2001 kali. Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener 2001 kali. Oh iya iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lo. Ya lo juga di sini nyanyinya apa ya? Ceria, vibes-nya happy gitu dengan kalau gua bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Ya kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya
0: bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Karena aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan.
0: Yes.
1: Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pingkan Mambo gitu loh.
0: Pingkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Oke, akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Benar.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu.
0: Bener, bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya
0: kan.
1: Iya benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya, karena kan aku sambil tetap nyanyi terus pas tek vokal tuh ada aja. Kalau tek vokal tuh lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu aku bekerja keras banget untuk rekaman. titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun, cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Benar dengan kerawan itu ya. Benar. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya. Maybe I'm wrong.
0: Iya.
1: Benar. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next project-nya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pas pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah kebalikannya. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh, nah,
1: itu
0: Raim
1: kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Oke, sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan ya, sekedar ya. Ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Nah. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul, ya. Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua di SP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu nggak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Guys. Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Kenapa sih?
2: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpenuhi.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Hai hai teman Pradua, selamat malam. Kiki kembali menyapa kamu ya di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam. Edisi hari Kamis nih ya teman Pradua, tanggal 15 Oktober 2026. Kita udah di Kamis malam. Tahu dong ya, berarti nanti kita di cerita penutup hari bakal ada cerita apa? Buat kalian yang penasaran nanti pokoknya pantengin aja nih ya teman Pradua. Anyways, Kiki tentunya temani kamu sepanjang jaga malam ini nanti hingga jelang kita tutup siaran, oke? Okay? Dan sekarang kita udah ada detail of something. Dan seperti biasa ya teman Prodo, detail of something dijaga malam tuh ya. Kalau di hari Kamis itu kita membahas seputar film. Nah, ngomong-ngomong soal film nih ya, ini ada satu info yang Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id ya. Datang dari film Rambut Sewu. Nah, mungkin ada dari kalian khususnya para pecinta horor nih yang udah tahu soal film ini ya teman Prodo. Nah, jadi ya, di sini dikatakan bahwa mitos dan kepercayaan lokal itu menjadi latar film dari Rambut Sewu ini teman Produa. Oke, jadi dunia perfilman Indonesia ini lagi disemarakan ya oleh penayangan film horor bertajuk Rambut Sewu, Satu Langkah Getih di bioskop tanah air. Film ini secara khusus mengangkat kekayaan mitos ya dan juga cerita mistis Nusantara yang syarat akan nilai-nilai tradisi. Eksplorasi terhadap kepercayaan masyarakat lokal juga jadi daya tarik tersendiri nih bagi para penikmat film horor berkualitas. Sutradara meracik ketegangan cerita dengan balutan drama dan pesan moral yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Aktor Ihsan Tarore menyoroti pentingnya sikap saling menghormati ya terhadap adat istiadat setempat dimanapun kita berada nih teman Produa. Dia juga menilai bahwa mitos lokal itu seringkali membawa pesan bijak bagi keselamatan manusia itu sendiri. Nah, jadi ya, Ihsan Tarore ini juga mengatakan kalau mitos yang diangkat dalam film Rambut Sewu ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga sikap dan tidak meremehkan tradisi lokal nih teman Produa. Dia juga menambahkan bahwa setiap tindakan ceroboh dalam cerita tersebut itu membawa konsekuensi yang serius yang dialami oleh para tokohnya. Kebalik nih ya. Oke, jadi alur cerita disusun secara runtut untuk membangun ketegangan psikologis yang mendalam juga bagi para penonton. Oke, kita masih bakal lanjut membahas selengkapnya ya teman Pro 2. Bakal kehadirkan ke ruang dengar kamu nih info lengkapnya tentunya ya di malam hari ini. Tapi setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya. Dan di malam hari ini membahas seputar film ya. Tadi kita membahas film Rambut Sewu ya. Jadi dikatakan mitos dan kepercayaan lokal itu jadi latar dari film Rambut Sewu ini, teman Pro 2. Nah, selain tadi ada aktor Ihsan Tarore ya, ada juga aktris Elsa Knapp yang mengajak masyarakat untuk mengambil sisi positif nih dari pesan yang disampaikan melalui sinema ini ya. Jadi dirinya menekankan ya, kalau rasa hormat terhadap lingkungan baru ini merupakan kunci utama keselamatan diri. Elisa juga berharap nih ya, kalau penonton gak hanya menikmati sensasi horornya aja, tapi juga bisa merenungkan pesan moral di balik alur ceritanya. Penjiwaan karakter yang mendalam dari para pemain juga dihadirkan untuk memperkuat kesan realistisnya. Industri perfilman nasional juga dinilai semakin matang ya dalam memproduksi film horor yang berbasis riset budaya dan kearifan lokal nih, teman Pro 2. Apresiasi penonton terhadap film-film bertema mistis Nusantara juga terus menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Melalui penayangan film Rambut Sewu ini juga khazanah budaya mistis Nusantara ya semakin dikenal luas oleh generasi muda masa kini. Film ini juga sukses membuktikan nih bahwa cerita lokal itu punya potensi yang besar juga kok untuk bersaing di kancah sinema nasional.

Oke, okay, dan di malam ini ya teman Pro 2, selain tadi kita membahas seputar film Rambut Sewu ya, yang Ki Gugu tips sekali lagi dari laman website kita di rri.co.id. Malam hari ini juga Kiki mau kenalin nih satu buah lagu ke ruang dengar kamu ya, yang datang dari akselerasi kreatif musik kita di malam hari ini, yaitu datang dari musisi Tropical Forest dengan lagu Mikroplastik. Jadi teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Tropical Forest yaitu band reggae ya yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik ini. Proses produksinya sendiri digarap oleh talenta lokal ya yaitu Eko Poleng bersama Hip No Creative Media dan mengambil lokasi di kawasan Koban Talun, Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir dalam memantau prosesnya. Nah, lagu ini teman Pro 2 udah rilis ya video musiknya sejak 21 Februari 2026 lalu dan juga tentunya udah bisa kalian dengarkan via platform streaming kayak di Spotify ya teman Pro 2, langsung kalian cari aja di sana Mikroplastik ya dari musisi Tropical Forest. Oke deh, bakal Kiki langsung hadirkan juga ya lagunya ke ruang dengar kamu malam ini, dan nantinya juga bakal hadir ya drama mini ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dua bulan setelah lulus kuliah, pagi April hampir selalu dimulai dengan hal yang sama, membuka ponsel dan mencari lowongan pekerjaan. Bukan karena ia tidak punya kegiatan lain, justru karena ia sedang berusaha menemukan kegiatan yang akan menjadi awal pekerjaannya.
1: Minimal S1, pengalaman kerja minimal 2 tahun. 2 tahun ya? Aku aja baru lulus 2 bulan. Nah, ini fresh graduate, dipersilakan melamar. Hihihi, lumayan. Tapi diutamakan berpenampilan menarik. Menarik itu maksudnya gimana ya? Coba dulu aja deh. Semangat April.
2: Selamat pagi April, silakan duduk. Perkenalkan, saya Kiki, HRD PT Nusa Karya. Betul kamu yang melamar posisi staf administrasi di sini?
1: Selamat pagi, Bu Kiki. Betul, Ibu, saya yang kirim kemarin CV ke email HRD.
2: Sebelum kita lanjut, saya mau tahu kemampuan bahasa Inggris kamu. Coba perkenalkan diri. Could you introduce yourself in English?
1: Of course, Bu. Hello, my name is April. I am a fresh graduate from...
2: Sebentar. Untuk posisi ini, kami cukup sering berkomunikasi dengan klien dari luar negeri. Jadi, kemampuan bahasa Inggrisnya bukan hanya membaca atau memahami, tapi juga harus aktif berbicara. Kebutuhan kami saat ini, orang yang sudah cukup lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi, saya rasa untuk posisi ini, sepertinya kamu belum sesuai kriteria kami.
1: Baik, Bu. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Selamat pagi. Baru juga mau mulai ngomong. Gak apa-apa deh, aku coba lamar ke lowongan kerja kedua. CV Borneo Mandiri. Posisinya admin. Oke, aku coba kesana ah.
3: Silakan masuk.
1: Terima kasih, Bu.
3: Kita mulai interviewnya ya. Perkenalkan, saya Winda, HR dari CV Borneo Mandiri. Sebelumnya sudah pernah bekerja?
1: Kalau bekerja secara profesional belum, Bu. Tapi saya pernah magang dan selama kuliah aktif di organisasi, Bu.
3: Untuk posisi ini, kami membutuhkan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Kalau umur kamu berapa?
1: 22 tahun, Bu.
3: Kalau usia sebenarnya sih masih masuk ya. Tapi kami lebih memprioritaskan yang sudah punya pengalaman nih, karena pekerjaannya cukup banyak dan kami juga membutuhkan orang yang bisa langsung menyesuaikan diri. Mohon maaf April, sepertinya lowongan ini belum sesuai dengan kamu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
1: Terima kasih kembali, Bu. Mari.
0: April akhirnya memilih berhenti sebentar. Seharian berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya membuatnya lelah. Ia duduk, menyimpan ponselnya, lalu menatap kosong beberapa saat. Di tempat yang sama, tanpa sengaja, ia bertemu seseorang yang ternyata sedang menjalani hal yang serupa.
4: Dari tadi kelihatannya capek sekali ya, Dek. Baru selesai melamar kerja ya?
1: Iya, Pak. Tadi habis interview kedua tempat, tapi belum rezeki aja.
4: Semangat ya, Dek. Saya juga sedang cari kerja. Dulu saya kerja cukup lama, kemudian kena PHK massal di perusahaan saya yang lama. Sekarang saya mulai cari kerja lagi. Tapi memang begitulah kehidupan. Sekarang banyak sekali kriteria pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan itu tadi. Apalagi saya sudah tua, semakin sulit mencari pekerjaan yang mau menerima saya.
1: Kadang, Pak, saya baru baca persyaratannya aja udah merasa gak masuk kriteria. Saya kira lulus kuliah itu bisa langsung kerja, Pak.
4: Tapi kan setiap perusahaan punya kebutuhan yang masing-masing. Kita juga punya kemampuan yang beda-beda. Ada syarat yang memang belum kita punya. Ada juga pekerjaan yang memang bukan untuk kita. Tapi bukan berarti karena kita tidak memenuhi satu syarat, kita harus menyerah.
1: Bapak nggak capek?
4: Kalau dibilang capek, ya capek. Kalau gagal lagi, kita coba lagi berkali-kali. Siapa tahu yang berikutnya itu justru cocok sama kita.
1: Siap, Pak. Terima kasih untuk wejangannya ya, Pak. Semoga setelah ini kita bisa dapat pekerjaan dan tetap semangat.
4: Amin. Mari di April, saya juga melanjut ke tempat yang selanjutnya. Omongan yang tadi jangan terlalu dipikirkan ya. Habis ini kamu pulang, terus istirahat. Besok cari kerja lagi.
0: Sebelum berpisah, April kembali membuka ponselnya. Entah karena kebiasaan atau memang belum ingin menyerah, matanya kembali mencari satu persatu lowongan yang mungkin bisa dicoba. Hari itu, ia mencoba melamar ke satu tempat lagi.

0: hari kemudian, ponsel April kembali berdering. Kali ini, panggilan yang masuk membawa kabar yang sudah lama ia tunggu.
1: Silahkan masuk. Kamu April yang saya hubungi kemarin ya?
2: Selamat pagi, Pak Pandi.
3: Betul, Pak. Saya yang kemarin melamar di CV Cahaya Sejahtera.
1: Saya sudah lihat CV kamu. Kamu lulusan akuntansi ya? Kebetulan kami memang membutuhkan orang dengan latar belakang pendidikan tersebut. Tapi saya lihat kamu belum punya pengalaman pekerjaan ya?
3: Betul, Pak. Namun saya akan memberikan yang terbaik jika diterima pada pekerjaan ini, Pak.
1: Tidak masalah, kami tidak mencari orang yang sudah tahu semuanya. Yang penting kamu mau belajar, bisa bekerja sama dan bertanggung jawab. Saya justru berharap jiwa muda kamu bisa dibawa ke sini. Orang yang baru mulai bekerja memang perlu banyak belajar, tapi dan cara pandang yang baru juga penting untuk perusahaan. Selamat kamu diterima ya April. Besok sudah boleh masuk bekerja.
2: Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Mohon bimbingannya ya Pak.
0: Setiap orang punya jalan yang berbeda untuk mendapatkan pekerjaan. Jangan berhenti mencoba hanya karena belum memenuhi semua persyaratan. Bisa jadi kesempatan itu datang dari tempat yang tidak terduga. Untuk kamu yang masih berjuang mencari pekerjaan, jangan pantang menyerah ya. Setiap usaha punya proses sendiri. Terus mencoba, terus belajar, dan jangan takut memulai dari nol. Semoga langkahmu segera menemukan jalannya. Drama mini berjudul Info Lokar diproduksi oleh Prodia Era di Sintang dengan para pemeran April sebagai fresh graduate yang mencari pekerjaan, Kiki sebagai HRD PT Kayan Nusantara Abadi, Tias sebagai HRD PT Borneo Mandiri, Dibio sebagai pelamar kerja, Stepandi sebagai HRD Cahaya Sejahtera. Narator dan penulis naskah Monica Edieska, teknik dan montase Enki. Sampai jumpa.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Oke, teman Pro 2 masih bareng sama Kiki ya di sini, dan kita sekarang udah masuk ke lapor Pro 2 nih di malam hari ini. Oke, tadi di pukul 8 ya hingga jelang pukul 9 kalian udah dengerin lagu dari Akselerasi Kreatif kita. Kemudian tadi juga udah ada ya drama mini nih ya tentang Infoloker. Gimana menurut kalian? Mungkin ada yang relate karena kalau Kiki sendiri ya jujur sebelum Kiki di RMI jujur ya namanya masih fresh graduate ya waktu itu. Emang relate sih. Namanya kita cari kerja ya, kurang lebih kayak gitulah. Ada wawancara yang ditolak udah pasti ya, teman Pro 2. Tapi ya at the end thankfully bisa keterima juga teman Pro 2. Buat kalian para pejuang loker juga di luar sana, tetap semangat ya teman Pro 2. Kiki harap semoga bisa cepat dapat pekerjaan, apalagi yang sesuai dengan passion kalian juga, yang kalian inginkan juga, amin. Oke, dan next kita di lapor Pro 2 ini ya teman Pro 2. Di malam hari ini nih Kiki punya satu pertanyaan. Kiki mau nanya pendapat kalian nih ya teman Pro 2. Jujur ini apakah based on apa yang lagi Kiki alami, Kiki cari-cari selama ini? Jujur iya. Nah tapi Kiki juga jadi kepo nih tiba-tiba ya, kayak kepengen tahu gitu, kalau versi kalian nih teman Pro 2, apa sih kado yang menarik untuk dikasih ke orang tua atau saudara? Nah, kalau kado yang menarik versi kalian nih apa teman Pro 2? Karena jujur ya, jujur. Kalau nyari hadiah, kado gitu, apalagi kalau untuk orang tua dan saudara, biasanya tuh bingung gak sih kayak pengen ngasih ini tapi kayak duh ini butuh gak ya, bakal kepake gak ya sama mereka gitu. Iya gak sih, apa Kiki doang yang ngerasain? Ya gak mungkin dong. Kita semua pasti kalau struggling milih hadiah, Kiki yakin pasti ada faktor-faktor kayak bakal kepake gak ya, kan karena kita gak mungkin ya ngasih kado ya sekedar ngasih aja gitu ya, tanpa kita mikirin ini bakal berguna apa justru malah merugikan gitu kan ya. Nah, jadi pertanyaan Kiki malam hari ini nih, apa sih kado yang menarik untuk orang tua atau saudara versi kalian nih teman Pro 2? Boleh banget lah ya spill ke Kiki di malam hari ini ya. Teman Pro 2, Kiki ajak kamu buat join tentunya via Instagram kita, terutama di @rri_pro2sintang ya. Di situ udah ada Instagram story-nya. Kalian langsung aja ke Instagram story yang paling akhir ya di lapor Pro 2 malam hari ini teman Pro 2, langsung aja kalian komen di sana. Dan tentunya kalian juga bisa sekaligus request lagu ya. Di situ tinggal komen aja dan tulis juga apa lagu requestan kalian malam hari ini. Atau buat kalian yang mau join via WhatsApp kita juga tentunya boleh banget. Langsung aja meluncur ke WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 0851-6877-6989. Kiki ulang nih ya, 0851-6877-6989. Ayo, udah pada dicatat belum nih? Dicatat nih ya teman Pro 2, join juga via WhatsApp kita nih teman Pro 2. Atau tentunya bisa juga ya kalian kalau mau tetap dengerin kita ya di Pro 2 RRI Sintang, tapi pengen dengerin sambil di luar gitu, atau bahkan di kota yang jauh-jauh, bisa juga. Kalian langsung aja pokoknya download aplikasi RRI Digital ke HP kalian, oke? Okay, so Kiki tunggu ya requestan dan jawaban dari kalian nih teman Pro 2, sambil Kiki hadirkan lagu-lagu berikut ini ya. Lagu yang satu ini bakal Kiki putarkan, datang dari New Pusat Dunia NPD dengan Menunggu Hari.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di malam hari ini. Dan tadi Kiki udah hadirkan beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu. Harusnya juga tadi Kiki putarkan juga ya lagu dari Kahitna dengan 1000 bulan 1 juta malam. Ini requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah teman Pro 2 yang udah join di live Instagram, live TikTok ya teman Pro 2. Semalam hari ini juga Kiki lagi live streaming nih di TikToknya RR Sintang. Sebuat kalian yang mau join, bisa banget ya teman Pro 2 langsung aja meluncur ke TikToknya RR Sintang ya. Bisa request lagu langsung dari sana. Titip-titip salam juga boleh ya teman Pro 2. Dan juga jangan lupa jawab pertanyaan dari Kiki tentunya ya. Tadi pertanyaan dari Kiki di malam hari ini, kalau kado yang menarik atau hadiah yang menarik untuk orang tua atau saudara versi kalian apa nih teman Pro 2 ya? Di sini juga udah ada teman Pro 2 yang join malam hari ini nih. Katanya ada di sini katanya dia ngasih boneka karakter ya buat adiknya nih katanya. Oke, itu menarik juga sih ya teman Pro 2. Dan di sini tadi juga di live-nya TikTok RR Sintang ya, udah ada tadi teman Pro 2 yang titip salam juga nih katanya buat Trinela ya yang mungkin lagi piket. Ini dari Nafa, akun TikTok Nafa67 ya, katanya dari Sambas nih. Oke, titip salamnya buat Trinela tadi. Semangat deh buat Trinela kalau yang mungkin lagi piket nih katanya ya. Oke, dan buat kalian yang masih mau request lagu ya, titip salam juga malam hari ini teman Pro 2. Sekali lagi kalian bisa join via Instagram kita, bisa banget ya teman Pro 2 di Instagram story kita udah ada question box juga di situ. Langsung aja ke akun Instagram kita di @rri_pro2sintang. Bisa juga tentunya kalian join di live streamingnya TikTok RRI Sintang ya teman Pro 2. Atau bisa juga via WhatsApp kita di 0851 6877 6989. Atau komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya, dan kita masih di Lapor Pro 2 di malam hari ini. Tadi di Lapor Pro 2 ini pertanyaan Kiki nih ya. Kalau kado yang menarik untuk orang tua atau saudara versi kalian ya di malam hari ini apa nih? Nah, jadi di sini udah ada teman-teman Pro 2 yang join di malam hari ini. Kiki bacain dulu yang dari Instagram nih ya. Udah join di Instagram story kita. Ini ada yang katanya mungkin kado upgrade barang-barang yang mereka sering pakai kali ya. Oke, itu juga ide yang menarik nih ya, teman Pro 2. Nah, di sini juga ada teman Pro 2 lainnya yang katanya kalau untuk ayah itu kado yang menarik jam, kalau untuk ibu itu kalung. Menarik juga nih ya teman Pro 2 ide-idenya. Dan di sini juga udah di request lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Taqiyah ya. Tapi karena lagunya masih belum masuk nih ya teman Pro 2 di bank lagu kita, bakal Kiki ganti nanti dengan lagu lainnya ya dari Nabila Taqiyah. Dan juga di sini Kiki masih live streaming nih ya teman Pro 2 di akun TikTok RRI Sintang. So buat kalian yang join, mau join masih bisa banget ya teman Pro 2. Request lagu juga dari situ. Dan di sini juga ada teman Pro 2 tadi yang titip salam, katanya buat Egi Coman Panyol yang ada di Nangadedai ya. Ini dari akun TikTok Umpan Seruok. Oke. Nah, kalau dari teman-teman yang udah join di TikTok juga ya, tadi juga ada dari Bang Umpan Seruok juga katanya hadiahnya jam tangan aja ya. Oke, menarik juga ya ide jam tangan nih, ternyata cukup ini ya, cukup banyak ya yang merekomendasikan. Jadi boleh banget nih ya buat kalian yang mungkin lagi nyari-nyari kado juga nih, ini bisa jadi ide ya di malam hari ini nih teman Pro 2. Oke, dan iya, di sini juga udah di request ya, masuk requestan dari teman-teman Pro 2 di TikTok tadi, nge-request lagu dari Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu, dan juga lagunya Tulus ya dengan Teh Hijau. Bakal langsung aja Kiki puterin ya lagu-lagu requestan kalian di malam hari ini nih teman Pro 2. Dan thank you banget buat kalian yang udah pada join ya di Lapor Pro 2 malam hari ini. Selain ini juga nantinya di pukul 10 atau pukul 22 ya waktu Indonesia Barat, bakal hadir juga cerita penutup hari ya, spesial karena ceritanya di hari Kamis malam ini tentunya kita bakal ada cerita horor. Kira-kira apa nanti ceritanya? Pokoknya stay tune aja barengan sama Kiki di malam hari ini.

0: kerja di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oh Lai! Agak ke pinggir lah Lai dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguy, Amang Lai kini, Ba. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kamu kenapa salju dapat menghangatkan? Iya, karena salju terdiri dari 90 hingga 95 udara yang terperangkap. Artinya, salju adalah insulator yang mumpuni. Ini adalah alasan banyak binatang mengubur diri ke liang salju yang dalam pada musim dingin untuk berhibernasi. Ini pula alasan rumah salju yang digunakan menghangatkan tubuh memiliki

suhu 100 derajat lebih hangat dibandingkan luar ruangan.

Teman-teman produser, selamat malam. Masih barengan sama Kiki tentunya ya. Dan kita sekarang udah di cerita penutup hari. Malam hari ini ya teman-teman produser, cerita penutup hari kita tentu aja spesial ya, karena di malam Jumat ya, atau di hari Kamis malam ini, tentunya Kiki bakal bagiin, share ya, cerita bertema horor nih ke ruang dengar kamu. Okay, so di malam hari ini nih ya teman pro 2, mungkin kalian bisa mempersiapkan diri ya buat yang mungkin takut tapi kepo. Bisa mungkin selimutnya agak di pasin lagi, kemudian bantalnya dimepetin lagi, badannya juga pepetin aja ke tembok ya teman pro 2, karena malam hari ini Kiki mau bagiin satu buah cerita nih ya, yang datang tentunya dari urban legend ya. Malam hari ini kita bakal bahas sebuah urban legend datang dari salah satu tetangga kita di ASEAN ya, yaitu datang dari negara Filipina ya. Jadi cerita untuk temani overthinking kamu sebelum tidur di malam hari ini, yaitu datang dari kota Quezon, di mana ada cerita atau urban legend yang namanya White Lady of Ballet Drive, atau misteri wanita bergaun putih di Jalan Ballet. Oke, jadi ya teman-teman pro 2, Kiki mau nanya, pernah gak sih kalau kalian nih lagi naik kendaraan, apalagi malam-malam gini nih misalnya ya, misalnya kalau malam-malam gini masih bawa kendaraan gitu ya, terus kalian melintasi jalanan yang di kanan kirinya itu penuh pohon-pohon tua yang rindang. Aduh, kalau mungkin kayak yang tinggal di wilayah Sintang atau mungkin di wilayah Kalimantan ya, yang masih banyak pohonnya nih di jalanan ya, di kiri kanan tuh mungkin agak cukup relate ya teman pro 2. Jadi ceritanya ini nih digambarkan suasananya tuh remang-remang. Lampu jalan juga dikatakan agak redup ya, dan lalu lintas nih katanya mendadak sepi banget. Jadi biasanya kalau di momen kayak gitu ya, refleks tentunya mata kita pasti suka ngelirik ke kaca spion atau ke pinggir jalan. Kita jadi penasaran dong ya, ada apa ya yang berada di balik bayangan pohon-pohon itu. Nah, relate gak nih? Jadi malam ini ya kita bergeser ke tenggara tetangga kita Filipina ya, yaitu di Quezon City tepatnya. Ada sebuah jalan yang katanya bernama Ballet Drive. Nah, jalan itu terkenal karena deretan pohon baletnya ya. Jadi dinamakan Ballet Drive, Jalan Ballet Drive, karena di sepanjang jalan itu tuh ada deretan pohon balet ya, atau sejenis pohon beringin tua yang menutupi sepanjang jalurnya. Nah, jadi dari jalan inilah lahir urban legend yang terkenal, yaitu White Lady of Ballet Drive, yang bakal kita bahas malam ini. Oke, jadi mitos yang berkembang nih ya teman pro 2 sejak dekade 1950-an ini ya, udah lama banget nih, menceritakan tentang sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang terurai yang sering berdiri diam di bawah rindangnya pohon beringin tua menunggu taksi atau pengendara yang lewat sendirian di tengah malam. Nah, kira-kira apa ini yang bakal dilakuin sama sosok ini kalau misalnya ada kendaraan yang melintas nih di depannya? Nah, penasaran kan? Kiki bakal spill tapi setelah lagu-lagu yang berikut ini nih teman produser. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalamin FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya. Dan kita di Jaga Malam kali ini, jangan galau malam-malam, masih di cerita penutup hari spesial edisi cerita horor ya. Datang dari negara tetangga nih, yaitu Filipina, khususnya tepatnya di wilayah Quezon City ya. Ini ada sebuah urban legend yang berjudul ya, atau urban legend namanya White Lady of Ballet Drive ya. Dan tentunya kalau barengan sama Kiki, kita masih membahas seputar ini ya, urban legend nih teman Pro 2. Oke, jadi ya, di Ballet Drive ini, jadi dinamakan Ballet Drive atau Jalan Ballet karena sepanjang jalan itu memang banyak pohon ballet ini. Pohon ballet itu sejenis atau semacam pohon beringin tua gitu teman Pro 2. Oke. Dan jadi gini ceritanya. Para pengemudi taksi di Manila itu seringkali memperingatkan satu sama lain kalau harus lewatin jalan itu tengah malam, lewat tengah malam. Jadi kisah yang paling sering diceritakan yaitu ketika seorang supir taksi melihat ada wanita bergaun putih berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan, memberikan isyarat minta tumpangan. Nah, jadi karena mengira itu perempuan atau penumpang biasa yang lagi kebingungan, si sopir biasanya menghentikan mobil ya dan tentunya membukakan pintu. Wanita itu kemudian masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu duduk di kursi belakang. Sepanjang perjalanan di jalanan sepi itu, suasananya juga mendadak terasa sangat dingin dan hening. Ketika si sopir mencoba mencairkan suasana dengan bertanya, itu biasanya gak ada jawaban dari belakang, hanya keheningan aja. Jadi ya biasanya kan memang supir taksi gitu ya teman Pro 2 pasti nanya mau diantar kemana mbak gitu. Tapi gak ada nih jawaban dari mbak-mbak yang naik barusan, mbak dalam tanda kutip nih ya. Nah, penasaran, si sopir meliriklah ke rear view mirrornya ya, di kaca spionnya ya, kaca spion tengahnya. Nah, ketika dilihat itulah baru dia sadar kalau kursi belakang mobilnya itu ternyata udah kosong ya. Jadi sosoknya itu hilang gitu aja tanpa pernah membuka pintu dan kemudian juga meninggalkan aroma harum bunga melati yang samar-samar ya di dalam mobil. Ini mungkin kalau di Indonesia ya, kita mungkin familiar dengan Mbak Kun. You know what I mean teman Pro 2 ya, Mbak Kun ya. Kalau di Filipina ya, di Quezon City ini ya, di cerita ini tuh the lady ya, the lady dari Ballet Drive ini. Nah, jadi kalau menurut cerita warga lokal di Quezon City ya, sosok wanita bergaun putih ini dulunya adalah seorang gadis ya, yang mengalami kejadian malang di jalan tersebut saat perjalanan pulang di malam hari. Jadi jiwanya wanita ini ya, itu tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Dia cuma terus mengulang perjalanan pulangnya yang sayangnya tidak pernah sampai. Sedih ya teman Pro 2 sebenarnya kalau dipikir-pikir, tapi ya merinding juga enggak sih teman Pro 2. Jadi kalau mungkin balik lagi ke kita semua ya, kita masing-masing nih teman Pro 2, pernah enggak sih kalian ngerasa kayak kejebak di satu situasi dimana mungkin kamu rasanya pengen banget pulang tapi enggak tahu nih harus menuju kemana. Nah, jadi ada the moral of the story ya. Moral dari story ini yang kira-kira mungkin bisa relate, bisa kita petik dari urban legend ini kira-kira apa? Bakal Kiki spill tentunya ke ruang dengar kamu di malam hari ini tentunya ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap bareng sama Kiki di sini.

Atau dua, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2, dan kita udah ada di penghujungnya cerita penutup hari di malam hari ini nih ya. Dan cerita horor di malam hari ini datang dari urban legend dari Filipina tadi ya, yaitu White Lady of Ballet Drive. So, sebagai penutup juga nih ya, apa sih yang bisa kita refleksikan dari cerita yang satu ini, teman Pro 2? Jadi sebenarnya ya, kalau kita ambil dari ceritanya ya, kisah ini tuh sebenarnya meninggalkan perenungan yang bisa cukup mendalam ya buat kita. Sosok wanita bergaun putih tadi yang terus mencari jalan pulang ya, itu adalah simbol dari perasaan terasing. Jadi ketika perasaan kita lagi merasa kelelahan, tapi di satu sisi juga ngerasa kayak kita gak punya tempat nih yang aman untuk beristirahat dan meluapkan segalanya. Dan perasaan kayak gitu bisa dibilang cukup akrab lah ya sama kita nih, teman Pro 2. Karena kadang-kadang di tengah malam kita bisa merasa asing dengan diri kita sendiri. Kita bisa merasa setelah lelah gitu ya berjuang seharian, tapi ketika sampai di kamar, pikiran kita justru makin membuat kita merasa sendirian ya di tengah keramaian dunia. Tapi sama seperti pesan dari cerita di malam hari ini ya, biarlah kisah dari Ballet Drive tadi cukup jadi dongeng pengantar tidur aja, teman Pro 2. Gak perlu dibikin jadi kita ngerasa terasing banget atau panik ya. Kamu gak sendirian kok malam hari ini. Dan untuk semua hal yang lagi mampir nih dan membebani pikiran kalian, teman Pro 2, yuk pelan-pelan bisa kita tenangkan pikiran kita. Bisa tarik napas dulu ya, hembuskan dan biarkan malam ini berjalan dengan tenang. Karena bagaimanapun riuhnya isi kepala kamu malam ini, kita di sini juga dengan cerita penutup hari bakal selalu ada ya buat temani overthinking kamu sebelum tidur. Oke, so itu dia ya teman Pro 2 ceritanya ya, kisah urban legend dari Quezon City, Filipina dengan judul White Lady of Ballet Drive yang udah kita hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Sekali lagi selamat beristirahat buat kalian ya, semoga apapun yang kalian overthinkingkan ya bisa mereda, bisa cepat terselesaikan, teman Pro 2. Semoga di hari esok nih bisa bangun dengan hati yang lebih ringan ya, dengan pikiran yang lebih ringan juga. Dan selain ini juga tentunya bakal hadir jazz musik ke ruang dengar kamu ya, seperti biasa teman Pro 2, hingga nanti kita tutup siaran. Dan tetap stay tune bareng sama Kiki di sini. Satu lagu terakhir ya teman Pro 2 menutup perjumpaan kita di cerita penutup hari malam hari ini, ada dari Caleb J dengan Jalan Terbaik.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.

0: ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya, teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu, bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan, teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Dari Jalan YC Yovangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, Top Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan aku Monica untuk membuka siaran pada pagi hari ini ya. Edisi siar 16 Oktober 2026. Gak kerasa udah benar-benar mendekati akhir tahun ya. Kalau bisa dibilang Oktober aja udah mau di pertengahan bulan. Terus kita udah tinggal Oktober, November, Desember, bulan yang ber-ber-ber. Semoga diberikan berlimpah kebahagiaan, berlimpah rezeki, dan juga cuaca yang semakin membaik ya, Tengah Pro 2. Amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya mah kalau aku mah Tengah Pro 2 pengennya yang terbaik aja ya. Oke, itu nih kita masih banyak beragam acara, mulai dari Just Music, Info Pro 2, Viral Moment, lagu pilihan kamu, tips pagi, hari ini langsung jalan, juga ada Asta Cita Kita. Jangan lewatkan dan stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar Pro2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat, salah satu perintah yang disampaikan kepada kita adalah berbuat baik kepada tetangga, yaitu dalam firman Allah, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, yakni tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, terhadap mereka semuanya kita diperintahkan untuk berbuat baik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para perempuan, yaitu istri-istri kita, untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga perempuan. Dalam sabdanya, ya nisa al-muslimati la tahkirana jarah li jaratiha walau firshina syatin. Wahai para perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seorang dari kalian menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya meskipun hanya dengan kuku kambing. Hadis riwayat Malik dalam Al-Mutawatta. Teman-teman pendengar Pro2 yang dirahmati Allah, dalam salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antar tetangga adalah saling berbagi dan saling memberikan hadiah. Sahabat Abu Zar radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu, lalu berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Mengenai sikap berbuat baik kepada tetangga, ada sebuah kisah yang diceritakan, yang sering diceritakan oleh para ulama, yaitu sikap salah satu wali yang bernama Imam Sahal At-Tustari kepada tetangganya yang beragama Majusi. Ibnul Al-Mulaqin dalam Tobaqot Al-Awliya menceritakan bahwa Imam Sahal memiliki tetangga, yaitu orang yang beragama Majusi. Suatu ketika jamban tetangganya yang Majusi ini kotor atau bocor, hingga mengalirlah kotoran dari jamban itu ke rumah Imam Sahal dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran, di siang harinya Imam Sahal menampung kotoran itu, lalu membuangnya di malam hari. Setahun hal itu berjalan, Imam Sahal sama sekali tidak pernah mengeluh dan protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat Imam Sahal jatuh sakit. Ia lalu memanggil tetangganya yang Majusi ini, lalu mengatakan bahwa selama ini jambannya bocor hingga mengalirlah ke rumahnya Imam Sahal. Nah, mendengar hal demikian, tetangga yang Majusi ini terharu dan meminta kepada Imam Sahal untuk membimbingnya masuk Islam. Jadi, karena sikap Imam Sahal yang rendah hati inilah tetangganya yang beragama Majusi ini masuk Islam. Jadi, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita hidup ini harus bertetangga dengan baik, dengan siapapun, bersahabat, berteman dengan baik. Insya Allah kalau itu dapat kita lakukan, teman-teman semuanya pendengar Pro2, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat. Filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien, tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

0: Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.
1: Kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can do this long drive sit. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
4: Pro2 FM.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pangore Sintang, Teman Pro 2, dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada produksi film Rambut Sewu menghadirkan tantangan bagi para pemain. Tantangan fisik dan mental oleh para cast film Rambut Sewu menghadapi ujian berat berupa medan syuting yang ekstrim, adegan fisik yang menguras tenaga, serta beban emosional yang tinggi. Pernyataan Elisa Knep bahwa menceritakan rumitnya mendalami karakter yang dipenuhi ketakutan serta pentingnya menjaga etika adat selama proses pengambilan gambar di lokasi mistis. Pernyataan Ihsan Tarori juga, Teman Pro 2, mengatakan bahwa ia menekankan tantangan menjaga keotentikan acting emosional sekaligus mengapresiasi kekompakan antar pemain dalam melewati syuting yang berat.
0: Info Pro 2.
1: Next up, produknya kali ini ada film Beautiful Pain mengangkat perjuangan perempuan menghadapi rumah tangga yang penuh dengan perjuangan, Teman Pro 2. Dan film ini diproduksi oleh Dapur Film yang mengikuti perjuangan seorang ibu membangun kehidupan lebih baik untuk anak-anaknya. Nikita Mirzani selaku produser dan produser eksekutif menyatakan film ini tuh berangkat dari keinginannya untuk membicarakan persoalan perempuan melalui film. Konferensi pers film Beautiful Pain juga digelar pada Jakarta hari Kamis 15 Oktober 2026 dengan pandangan Niki disampaikan melalui rekaman video.
0: Info Pro 2.
1: Dan Teman Pro 2, the last but not least, kali ini ada Fuller Janser yang berpisah dari Ning Sui setelah 13 tahun berkarya bersama melalui kesekapatan bersama. Teman Pro 2, tentunya Fuller juga menyampaikan kabar perpisahan itu melalui akun Instagram resminya @Fuller_Jason_official pada Kamis 15 Oktober 2026 sekaligus mengungkapkan rencana musik berikutnya. Ia menyiapkan album High Trash yang juga jadwalkan rilis pada tahun 2027 serta tur untuk mengembangkan perjalanan solonya melalui peninggalan Nine Swiss. Dan tentunya disampaikan langsung oleh caption keterangan resminya Teman Pro 2 bahwa setiap air menciptakan awal yang baru, dan meskipun keputusan ini sulit, ia percaya bahwa perjalanan musik cerah sampai nanti akan menanti. Teman Pro 2, demikian 3 info terkini yang bisa kau baca lengkapnya di rri.co.id. Jangan kemana-mana karena Monica masih setia menemani kamu di Spadel. Selamat pagi, Teman Pro 2.

kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi

0: yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Hello, Mama.
3: Stay tuned on Proud 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Lama Produ kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan tentunya masih barengan Monica ya. Pada kesempatan kali ini di Viral Moment Pagi atau Sprada. Buat kamu-kamu mungkin yang hari Jumat ini harus berangkat kerja atau mungkin ada aktivitas lain, biasanya pagi-pagi itu ya Lama Produ, ini aku relate banget lagi karena aku salah satu orang juga yang kalau libur, kalau nggak dinas pagi, pasti aku ngantri BBM. Buat kamu-kamu mungkin yang udah stay dari pagi banget, dari subuh bahkan, untuk ngantri Pertalite, Pertamax, semangat aja Tengah Pro 2, karena sekarang udah gak ada ganjil genap, jadi kayaknya makin rame. Tapi sih aku berharap banget semoga situasi atau mungkin juga stok BBM kita tuh tidak seperti di Bali atau Mau Pro 2, ini sedih banget gitu. Dan kabar sedih juga kayaknya pagi hari ini mau Monica share, di mana kita bisa lihat ya belakangan atau mungkin 3 bulan terakhir situasi di Indonesia berkaitan dengan alam itu emang gak baik-baik aja. Ada kebakaran hutan di Papua, ada kebakaran hutan di Sumatera, ada kebakaran hutan di Kalimantan, dan kali ini teman Pro 2 ada banjir bandang gitu ya, melanda kembali ke di Kota Padang. Jadi pertama-tama Monica ingin mengucapkan turut berduka cita mendalam atas musibah banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Doa terbaik untuk kita semua, panjatkan agar seluruh warga terdampak diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga tentunya keselamatan. Teman Prodo, di tengah situasi kritis ini, potret kemanusiaan tuh luar biasa banget ya, datang dari aksi heroik petugas damkar Kota Padang, di mana tepatnya di kawasan Kuranji dan Lumbuk Minturun. Mereka tuh nggak ragu-ragu, teman Prodo, memang benar-benar tuh kayak full power, benar-benar kayak humanity banget dari hati untuk warga, dari warga gitu ya, yang juga memberikan potret kemanusiaan yang luar biasa datang dari aksi heroik petugas damkar Kota Padang di kawasan lokasi Kuranji, Lumbuk Minturun. Mereka tanpa ragu bertaruh nyawa dan nyaris terbawa arus deras demi mengevakuasi warga yang terjebak. Pengorbanan mereka mengesampingkan keselamatan diri itu memang perlu diapresiasi banget, teman Pro 2, hanya untuk menolong sesama manusia. Jadi aku pribadi mewakili mungkin seluruh warganet, seluruh masyarakat, mengucapkan terima kasih banget untuk seluruh relawan, seluruh orang-orang yang sangat-sangat-sangat membantu ya, untuk menjadi garda terdepan dalam kasus musibah kita, baik itu ada karhutla, ada banjir bandang yang ini banjirnya parah juga ya teman Pro 2. Dan kita juga berdoa untuk keselamatan para petugas dan juga kesembuhan bumi Minang kita. Nanti kita bakal bahas kira-kira warganet berkomentar seperti apa teman Pro 2, dan pastinya masih stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang. Kita dengarkan satu lagu dari miliknya Novita Dewi dengan Tak Terganti.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, Tawa Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan aku Monica untuk viral moment kita pada pagi hari ini ya. Di tengah cuaca yang masih kunjung kelabu nih, teman Pro 2. Kita ngomongin soal banjir bandang yang juga menghadiri atau mungkin datang kembali ya di Kota Padang, Sumatera Barat. Tepatnya Tawa Pro 2, di sini ada aksi heroik dari para petugas damkar Kota Padang. Tepatnya pelaksanaannya ini adalah di kawasan Kuranji dan Lubuk Minturun. Banyak sekali warganet yang respect teman Pro 2, bahkan katanya nih dari akun Instagramnya Septiana Kurniasari, mereka benar-benar ini yang harusnya digaji ratusan juta per bulan. Setuju teman Pro 2. Aku tuh suka banget sama orang yang kerja nyata. Jadi ketika mereka sudah sampai mempertaruhkan nyawa, menurut aku bahkan rupiah pun tuh gak sebanding sih dengan nyawa yang mereka korbankan atau mungkin yang mereka pertaruhkan begitu ya. Dari akun Instagram Fajri Nih Wahadi juga berkomentar nih teman Pro 2. Dari akun Instagram Fajri katanya, kami sadar bahwa tidak setiap hari mereka dilatih untuk terjang air sederas ini. Which is ini adalah banjir bandang ya teman Pro 2. Jadi memang mereka tetap turun atas dasar kemanusiaan. Besar pahalamunya tim damkar. Oke. Kemudian juga dari Neri Hiza, semoga selalu dalam perlindungan Allah, pahala besar, kemudahan di dunia akhirat ya Pak, amin. Kemudian dari Denis Kirana, respect selalu untuk bapak-bapaknya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya bapak-bapak, kakak-kakak. Dan dari Nurul Tampu Bolon juga berkomentar teman Pro 2. Ya Allah, habis sudah tenaga kami. Tolong turunkan mukjizat-Mu. Mereka bertaruh nyawa menyelamatkan nyawa yang bertahan, tapi mereka yang duduk tenang di sana hanya memikirkan diri sendiri. Waduh, ini juga cukup satir teman Pro 2. Tapi ya, memang benar harapan aku semuanya tuh kolektif ya teman Pro 2, baik itu mungkin dari relawan, pemuda, orang muda, dari LSM, dari NGO, dari pemerintah sekalipun, atau mungkin dari internasional sekalipun tuh. Kita kalau misalnya udah masalah kayak gini tuh, menurut aku udah bencana nasional teman Pro 2. Ada baiknya memang perlu diperhatikan begitu, bagaimana sih sebenarnya tanggap bencana kita tuh, apakah sudah sesuai dengan SOP gitu. Nanti kita bakal bahas kembali tentang Pro 2, jangan kemana-mana, jangan lupa sarapan juga karena habisnya kayaknya Monica mau sarapan dulu ya. Enaknya makan bubur kali ya tentang Pro 2. Suaraku juga masih agak belum pulih gitu ya, kalau siaran pagi tuh kadang suaranya masih kayak suara bangun tidur gitu. Oke, Tawa Pro 2, stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, Talk Produk kembali bersama Komunika di pukul 6.53 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi-lagi kita harus memviralkan, menyuarakan yang menjadi highlight saat ini Talk Produk, yaitu adalah krisis iklim, kasus lingkungan yang ada di Indonesia. Baik itu mungkin di Kalimantan, di Papua, Sumatera, Sulawesi, di NTT, di Padang juga, teman Produk di Sumatera Barat. Semoga semuanya lekas pulih, teman Produk yang terdampak juga bisa kembali bangkit. Dan tentunya aku respect banget untuk semua relawan, semua garda terdepan yang mengatasi karhutla, banjir, bencana alam lainnya seperti kemarin gempa bumi juga di NTT. Ya, moga-moga aja bencana-bencana yang mungkin bisa kita cegah, bisa kita selalu upayakan, teman Produk, untuk penanganannya. Dan sehat-sehat selalu, lekas pulih, dan warga yang selamat bisa lebih banyak ya, teman Produk. Nanti kita bakal kembali nemani kamu di pukul 7. Ada lagu pilihan kamu, kira-kira lagunya siapa nih, teman Produk? Bisa nebak gak ya? Lagunya tuh suka anakku banget, teman Produk. Dan agak-agak English gitu ya, pagi-pagi biar listeningnya kita tuh nangkep banget, tajam banget, fokusnya tuh lebih mantep gitu, teman Produk. Ada dari Tinashe dengan Like I Used To, Me So Bad, dan Fat Love. Nanti akan hadir buat kamu yang mau request juga bisa banget di WhatsApp terbaru kita, teman Produk. Boleh di save dulu buat kamu mungkin yang belum save. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, bisa melalui Instagram kita juga. Kalau ke WA mau di save boleh banget di 0851 6877 6989. Aku ulangi sekali lagi, teman Produk, pelan-pelan banget biar kamu bisa save ya, di 0851 6877 6989. So thank you banget dan stay tune terus di Produk RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.